Mamiti ke metsotso e mashima mararo ka mora hora ena ya borobong ha re sutele ntate Moruti Seray Mafojane a re fa senelo sa tumelo o santsa le teng ntate Moruti sebaka ke sa hao.